Yeah, me samo sung nga geta ikem ke wolang ma imasung anga watatam ma ng heasika makayam kokuma ke radu XKFM radu ya tala makam hea kong ham ke kawusisi ke atala tuaka ke kem ke wolang ma ng imasika makaya tom kom kumam sika maka tom kom kumam kong yakwe tuusisi ke atala tuaka kem ke komanga ngot mkwe avasika skola avasika tipangi sinkre mtima mhapanga katitem sile sisi ngamteka wa 20 ke konge radu XKFM.

0: 5 minit ki tongwa siwa ki XGFM yang hian amwa si ko ko bengka he ahanam ki hum omi first to gombom President Cyril Ramaphosa an de ki matka ping itia tia ki 18 de ki BRICS ngoleng jangung ngawa ki kuwe itugi da ku kan ya da ki South Africa ya tu mu ko hana mali ki chusi ngam uwam yang anda ke ngolin ka ekonomi sing ka ujala yang e o chike he ko jala kama ke Ramaphosa gi ke he jango ng ke oto yang e ya hane tong kuida ki ga ka ka sida hana sit Africa gi golo ngang ngau ka wi sigi a kam sung ke matska ping ke gen ne gen ng ke chu sit ngang ngu to wa ke brix sit ya jango ngau ya he ke ku yang e gi no ke kang gong ka sike ko ge hana khoya mana gi sa sing de gi chu sit gi da jala kama ke
1: system or another currency, we see this as enhancing trade amongst us as countries. We have discussed our desire to have local currency payment systems, and our central banks have been in discussion about this, and I do believe that we're going to reach an agreement on this matter. It's very important because it's important to enhance trade rather than be against another payment system or another currency. We see this as enhancing trade amongst us as countries.
0: Ta fakbon federasi ku satu anang tagi kita kalau tu di sini ahonol di sini kau yang sekali yang si tegia 15 din aga janggung ngau yang ya wajua ke galaga konvisi ia sentrum ke mitran yonat khautini kunam. Jangan ngau ya ng, kama-kama kai kam ka ng, si ng ngawai ati huki donor dahi kam, ta ngau jesu ni kegi ta ahanggula, ta kawisi si kaisi dekohi akanggau ta kaitan ni kita ahua, kai hiya kali kama kuya parti diri ngiklu apangga kai, ina waki cikai hiya plesung kia tuhu kua, ten si kita kam sungu ina waki manera ng, si kita anggwa tu muku ke kaya kuen sung ciu si ngung, o jala mahi ni atu kama kuya kam. Taris landing ayi dilama komboyo ke kuantuma kerensi ke Ukraine ina wa ke pole kuna adike ong ui ngagi ka ngka Britannia wanga ministeri yang hewa Boris Johnson ina wa ke Eropa ngau mugiheng ke kuarta vi kuwa ma kwa ngi ke akta unga wa trenya kia ta kulengi ke sa kui kuji ke sigyan hai kwa ngagi konisa ta Terinak yang ayah injini kuna ke kau da Ukraine ayi mandala kau kita anu da ki usi sing ki kua kumbo yak yang ta sikin hui da git ewa jalasi ta resland ni kita a kamsung u da ki kai he kumbo yak yang sikitu muku ohu ong i ke kam no sikit kani ka he wa Ukraine kuna ta Ukraine ayi matskapeng kita kamsung uka da ki chitwing ki ngying sikitu muku ohu on lam itulasi ke kriket di South Africa ayi chin Hispani Namibia ke ka he waktu sin gaga ke kam in agang dri ke vindu ku kuna yi ke mai ke gong ga neha ke ka he honot ni yenan sim ta kha boratni kale ke supam pertia ta ngwe ke diwe ngwe ngwa Australia ke kam in akang dri gundra kwe ke firin tuna September ke Durban kunam kem ke kam kon torsi wala wa ah dar sam kon ngim

0: Manjamba, nuan, nengale,
1: kula kokuma, kato lingwa ke nuan, nengale, kula kokuma. Manjamba, nuan, nengale, kula kokuma. Manjamba, nuan, nengale, kula kokuma. Manjamba, nuan, nengale, kula kokuma. Manjamba, nuan, nengale, kula kokuma.

Kalau yang mau, tamu ya tiung akan XK FM kuat nama kamu lagi. Firin tu September.

Skype waktu ini siapa ni? Kamu kata itu batu bek kamu dia. Tak mana itu musim cek 5 mana itu musim cek kamu cek kau sih. Wah cek gram cek perkom kamu cek sebelum sama ikat kuat ayah. Kau sih kamu cek kuasa karena kamu cek kau kue kau cek tum cek kata kamu kau kuisam kau kuma tak kamu kuisam kau kuma. Cik ayah klik klik tam kamu aku pusing kuma. Mungkin tak kamu hati cik all cik yang om. Masih mudik beta dek beta kau gay balik dah panggang awak kau cek kamu tak kau kau. Oh no, dah kau awak kulang ada. Ya dah kau dah kau kulang cak. Tegal lagi mungkin kau cuci cak cik emca sih emca monya basic di kau emca dar tinggung emca real sah emca dar tinggung yang emca ngah polhong. Tegal emca aku saradun kalau mungkin asa aku es aku angkat kau mungkin kau agak aman emu kau kaya cik sih kau cik kala tak aku lagi kau kau agak asing. Cik kala awak cinta dar tinggung. Tegal ngah kau emku sah emku ayah kau mah. Kita ki kau kat kau sahu kesiti tam kumune ay ay ngai kalau kamu ngaji ke gal kau ke wa kat deka ay kan kong kaya gea real sekali cung tak ada nak kau kau mungkin cip kau gesin cik ya perubira kau a he awak itu pasak kau ay dar timu awak sin cik kau ngaji kau adar timu ke kau kau ke gea ka wa cik kau hendak ke tam ekle kle hat kau cik kau lata kum kau kaya sandam mukau perubira cik kau lata kesin cik kau cik kau ke kum kau tiba kau tak kau ke Koi yoga ga ohi yoga mo yang macam cik cik yoga kan ini kang kau kau tak boleh kena. Tangga lah, engkang kau tak kong cik cik kang kau kau cule kau tu deng ma kaya ga kau cengkal tu deng kau sih ma di rumah kerja kau mak halak kata odam kau cung aga eg lungsa kau tu wal deng tadi kita ngan amat lagi cik cik ya oh kaya oh. Wajib belum cik kau kau di rumah macam cik cik di sini ngaku ngusar radio sekarang macam kau mau di kuku ngai ikut radio tidak cik tu ikut kau faham ni tu net masa tu nak kau dong hmm kaya wanita mungkin usaha dingu tam kau sih kau tu tam kau tu tu kau kau tu bi kau kau faham di harta aku lakukan kau ngai tapi kau tu tu sila tu tu kau mau kau ngaji kau tu tu tahun kau dah sih kau

Exka FM wona kutenisiwe nxakini ngakhathi mhlasa ke nobuhle ke camtsim sobethe ncane ke umoyo ngcwele omtsha gitara ncane bese ke qala camtsimela ke sina qhamzele ke mtsaditi ya qhamzele ke licamtsha na ke fitamone le ke chimboy bese ke qala camtsimela ke sina qona qhamzele mtsha pasi mtsha to singi kwe hikanga kha maqhamo uthi sike mtsha to cha ikanga njalo mtsha ka qona qhamzele mtsha pasi mtsha to singa usina na mtsha sare ke qinqwe kana a qhamtsha o ka ke camtsha ke nke e ohum tsapasi mtsatutu semtsakungi kala tsam o titi singi e kawisi kana ngante ki apasi akon re wada waki kawisi ki e waka tsala sapasi ak sing ngike ki tsiwisi si ki e ka nga kamo tsiwisi ki e ngwa o nke e kampasi ka ya pang ngwa a wa kwa ya lung sa kama o kwa ya fustan kama ki tsiki kampasi ma owe o tsiki kampasi ma ngwa o tsiki kampasi ka ma kaina tsiwisi kana mtsasani ki kakon ram sing mtsapasi mtsa wola a wa tsiki pasi ka mtsasing ki ni mtsa expandir nga wada waki titi sanga ki tsiwisi si ki e akon re ya kawisi si ki a tsala kwa ya tsiwisi si ki a lung sa ya pasi ya ngwa ki ni kadasi ya pasi a tung kwa ika e kadasi ya pasi ya fustan ki tsiki ka a tung kong re ya tsiki ka a tung tsa o tsiki a tung a lung sa pasi yang lagi ke kan asi mawa kamu ni kuat kau tahu kamu ni kuat orang tu sendiri si kaya kuat dah ya fustan teki ke ya kung uta ulung sakona ya fustan teki ni kan ekstrem sini kat kat kami kan ekstrem sini kat kat kami ke cik kang cik jelas oh cik kang pasi kamu ngua cik kang pasi kang ma pangga oh kan ekstrem kat kat dalam mimi kat kat kami oh ya kami teki mukwa pasi ke ma sing mau si kongui maka pasi ke ma otwa si kongui atau maka pasi mau si kongui kengga maka pasi ma okuya si kongui tegau si nang ngatiki kona kang alung sakama ti alung sakama kang ngau siya awa tiga na kang wati jala sing da ti wisi sikana ang ngatiki amani kwa asinga kau si amani kwa panga kau si sigi tega ke tiye ang kwa kau tiye apanga kwa ka katota wati ngau kamu kiki muku sa kongui ka ehe akata akon hai of akata akala dan pasni kika ehe akata ham o agia mana ya ehe sa kala kaya wakun ke ehe kang anwa asandi ke ti trisi a toa a ti trisi a jala avan afistan ti gehe kang a akata atung a anhi akata atung alung sa of akata atung apanga kawisikan bahwa as anhi cima kang a ti jala sang ka ehe anhi kawisikan of kaya afistan kawisikan bahwa atuluta asing ke gini kang kaka ngawsi o kan asi wa tige ti khomni atung kon ra o tige khomni atung ka kwa afistan de ki kan asi mag ni kwa o ka zela si mo ni kwa na kan de ki ka wa tige kan asi mai ko ga tige kan a kham ko ka ya sin ga ki kama ni kwa o kama ni kwa kwa ka o kama ni kwa ka wa mtima kan o tin no ki pasi ka a kham mtima kan o tin no ki kan pasi a tsa kham mtima kan o tin no ki kan pasi a ngwa ka wisi kan wa ko e he kan a long sa kham ko e he kan afistan kham ka wisi kan a sin ga ki ka kan asi jala kama of kan asi to kama of kan asi wa chiki kan a kham ko ka da pasi asin ke matung panga chiki matung o jala chiki matung tawa chiki da kana kan a ngati ki of kana kan a kham of kana kan a kham sin ki kan asi wa chiki ka ki kwang kwa o chiki ki ka kam pasi ma fistan ka ki ma ang ho tu chi ajala o ma kan chiki ka ajala mi wa plan ya e yang a apang no plan ya e yang a kham plan ya eh yang aku jalan cak, tapi saya nak ngah tadi amasin, amanin kuah kau aku sih amanin kuah, aku lihat aku sih amanin kuah, aku yang aku sih nak tadi jalan kama, tapi saya nak kang asin tadi, cik matung oi, oh cik matung pangai, tapi si ama pang asal no kaki manir, ya eh wah jalan sih apa no kaki, ke eh wah kan jalan sih, wah cik kang akam kuka, oh cik kang aku kuka, tapi angah tadi angah tu, cik kang jalan, of apa ngah, cik kang jalan, tapi aku apa ngah cik eh wah kaduli, tapi apa ngah kau sih cik eh. Hikang akang ka kausi si kai hikang ao jala kita lakam kai au tuma kita lakam kai au toa kita lakam kai tak usia nak kangang tak amani kuat wa tak jala amani kuat kamaka tak jala wa cuci kai pasi atau tu sing ngakai manira a kai manira doa ngising kai kini kan asih ma au cik ya wakan jala sen kan asi ma pangat cik ya wakan jala sen dan bisa amca kita rengan lagi ya wakan amca ke eksa wesa amca ke love you bera wa amca kita rengan amca sa ke titi ya wakan kura gue sana kuat namcing itu pasin cik kam ka ikan wakan jala sen amca ga ka ikan tu amca ke kalak kan gini amca amca aku amca singa amca sa akan ku ikan na hai kaki cik ya amca cua apangat kuan waka ucik amca ku kuaka wa cik ya akan ya cik kwa gisen ya ki atung panga ke ewa kajalasan of atung ngua ke ewa kajalasan atung kam ke ewa kajalasan wakau sina kang sikihi atung ka kroka wa fustan kroka mjasa mcha kita rangina ya gita mcha ke chimboi wa
Exabisi kacam cakil love you better. Wam cakut yang mana biasa. Kita muda sih muda cakup muda orang biasa. Wah driri kita lakukan semai umum dengan biasa. Negeri wala titi ni ikam bam cakih wala kacam cakik kiri firir biasa muda firir. Kiri ekskrim owner tensiwa. Egin neha love you better. Wah exabisi kacam cak. Yeah.

Love you better wamthakithara incina mpisakhe ekusabisa ecamthake wola aqhama ekhamela ekhamtshaleke tweicamtshake ne-150 kamanete thimbo eke xala camchuma imtasendeke hole mtasendeke drire qanqanamtshake qoma ngachumekele kwehlena mtsa titi axhamtshaleke ikemtsa ucaqwa mtasapake wola ncakamba mtsa mtsaxhama wola kafirie ke xala camchumele kwehlena qona xhamtshake mtsa titi ayita kabisike mtsa chuma ke xhama awa mtsa pasi mtsa sengoka ke maneria yamtsa akwamanqoya emtsa aphangancawa uya ihamtsa acama wata kwehlena xhanqanamtsa ke mtsa pasi mtsa tutusi ke mtsa xa msakam nka e wa gatsara sing kana ka ho tshwisi se akha mo mso tshwisi se atu mso o mtsa sing hi ke ke ka e problema tsiga ma amani kwa a khula tsatsa ke problema amani kwa o khama tsatsa ke khosi se ke kang a tsotsa amani kwa to tsatsa ke khosi se ke e kang a sing ka o tsijala sing ke a sing ke ke ne ka wa tsiki kang pasi kang a khamla tsa sare ke ko e mtsa a kha ka wa tsiki sing ko e mtsa ngri to wa tsiki sing a khana ke tike hi asing tawa kwa chi a kwa ngaya tage ni tike ma sekal e ta tike ma nguli tawa e damchako isi ndake tali e ki nke waka jala sengkang a go ata a unwa kasi kana ka kamcha tage ka angwa mana e wa jala seng a truta a seng uchigi tike a jala kamko of angwa a kam tike waka jala seng apanga ka usi tike waka jala seng chiwisi na ka ngakam kamcha tage tike pasi ka mchao kwa mokwa mchao sa atuwa ka usi gana awa mchao kam seng tike ka ngzalam sa umcha ga tike ka ngzalam sa umcha kam siwisi gana ta ngata gini mchao ngu mchao tu ngut alam sa tike kana wala usi si a kam tike e ka ngakakle akona akakle akakle akakle akakle akakle akakle akakle akakle akakle akakle kaya angwa ka usi na wa sing ngai ta gini manire ai ma tung ngwa e o manire ma tung pangan ngwa e manire ma tung kwa e ta ka usi na kang wa kona kang alung sekta o kona kang afistan khama ka usi sita angai tsi ge akwa kwa tsi ke hi problema tsi ja angai tsi ge akola kona akola kwa angai tsi ge kang au khama kwa ka usi ka no angai tsi ge e ya afistan kwa tsi kwa ngwe ke tsi ge kang ya ya tu kan kwa no itaka ngoku sana tsara ke tali hi ki ngi waga jala sin tsa ne ki ko kana tsamu si si wala si si ko e a wa a wana tali sin e jala sin ko e a ka wa a wana ti tsho e jala van ka ka khama ka e kang a pang no ka e kang a kang no ka e a khulo no ka e kang a pang no ka ngali ka usena ka anu khamu tsa ki ti a ngo to tsho ka o to tsa ki ti kang a kang ka o jela tsa ke tsikang a pasi a of tsi pasi a ke wan ke o sena wa a long sa tsa ke o sena ta kona ka a stand khama ka tsike he wa tsi jela seng wa ke ga tsi jela seng ka ngo mana he wa jela seng a seng na tsi tsisi a jela a seng na tsi tsisi a to a ang na tsi tsisi a tsuma a wan kona ka ang a long sa khama tsi a o seng ni tsi de ke ni tsi ga mo hunda ka tso jela kwa tsike he masa da ka tso jela kwa ta tsi ma ka pasi ma ka ngo tsi ma ka pa ka pasi ma tsi kwa tsuma ka pasi mo ntsa kwa o tsuma ka pasi mo khama kwa te ka usena wa ko e a long sa khama o ko ya fistan khama ke tike wa ka tsala sing kana kang apang no o tike ka ha tsuma a kana kang a u no tsa go sing ka na tsemo si si ko e a wana khama problema o ko ya wana khama ka ka khu tsa go sing tike no ko ya ke sa khu ka wa ka qeng khama ke ke a mo kun o ka du ka khama kona ka qanga a ke mo kun o ka du ka khwa kona ka kanga ke mkung o ka khadu ka nga kona o tsi tshona ke ya ke khuya a tsi ne ke a tka ka ka wa tedi ka go ke a mo ku du ka fuke tsi tshona a kanga o a mo ku du ke khatu mo tsi tshona van a ka khuya da tlo ndeke ne tsi a ngwa khama ya tsa wa tsi ga ndo ka ntane wa tsi ngeng ka e ke kundisa van a ka khuya ka kana ka o ta tsha tsi tshona a ka khuya ka ka o ta tsha mo tsi tshona a ka khuya ka ka o atswa akama tsi tshona ofa tswa atswa tong go nyoya van a tene gya ka khwe ka ndwa o khwe kana tene ka tene gya a khanga khwe kana tene ka tene gya tsho khwe kana ka tene wa tsiki kang wa tsija a tene ka wa ka van a tota ni si tsi ka ndwa ta ke mi khwe ko ta go ho plan ya ko ta go tsiki ma ngi ta ba e ta mi mani ya wa ka tsi ka ndwa mtsi ma ka wa tsi jela sin ke ka pasi mo mo mtsi ma ka tsi jela sin ke ka pasi ma kai tsuma ka tsitsa la sing ke ka pasi ma panga wan ka wisikan wa wa ko e ka asing ni wa tsisi si ofa fustan ka ma tsisi ta gini ma atum wona tsigi sing ke ko ha jela mi ma tum kham tsigi sing ke ko ya kha mami ma tum kham tsigi sing ke ko ha jela mi wan a tsigi ha asing ko ka tsigi asa ko ka wa maniria e ha asing ko tsigi ka ko idea asing ko tsigi ka ko ya an ko tsigi ka ko ko jela an ko tsigi ko ya tswa tswa
wan kau sih kalau atung kau lagi kama atung kau angkawa apa sih apa enggak kau sih kau kan jalan sen apa sih akam kau sih kau kan jalan sen apa sih aus aus jala kau sih kau hekang cuma aku cuma kau sih kau hekang tua aku cuma kau sih kau hekang jala a lagi kini cik hekang asing hekang cuma cik hekang saya hekang cuma karena kang angin lo karena kang akam o karena kang apa enggak lo tak angkai tini kau sih kau mangsa tu cik hekang jalan sen kau sih kau mangsa tu matung kajalami matung kakamami matung katuami tsikan kama gulita tsana kan kama matama tsana kan kama jala tsana kan kama matam anu tsatu ke kana kumsi ma ma wana o matama ko he wa khwisi ka ka khona na kumsi ma tu tsike wa tsi jala sa kona ka anu wa tuwa nke wa ka jala sa mana wa jala sa sa khwe kana ka atwa kona da sa ta ke tsike he mtsapasim sa tutu sa o regaro ya khwisi gi o ke awana ya ta tsike a khabar ki ko ya ka to tsi tsi jela kha mo ka dum tsawi sa ki ko e ti khamna tsala ko a ya to hu ang o na tsi tsi jela sa na tsi nga ga na ka hang a thala tsala a ka ka tsala a vi lo misa ka wa tsala a ya to a ha pa sa afistan ta ka sa tsi tsi ga ndo ka sin ki ka wa tsi ga hang he ko wa he a kha ma tsa ki tsi gi sin ko wa he a to wa tsa ki tsi gi sin ka o to wa o ka o ka tsuma tsa ki tsi si ki e he ka hang wa tsi jela sa ka ang ho to ta kaya apa enggak ka angkat ini maki o kini mau flop ke kuangki ta pasi madui ngsincikan makrehit sikan pasi madui sincikan ngkang macikan pasi madui sincikan ngkang magulit ah macua cincik kau sih kena o macua angkat kau sih kena ta matung hatu ciki kang ngacin jelas matung hatu ciki hekang ngatomi matung hatu ciki kang macik cumki mudani kona macua cincik kau sih kena o macua cua kau sih kena ta su ciki hemi cua aku ya awa matung mapangat ciki wakat jelas mengua cikgu akan jelasin macam mana titi kiam cakap jalan cik krisi macam mana titi ya em cakap kamu jalan macam cik krisi macam mana titi ya em cakap apa ngaji cikgu sing ke ya jalan macam wan cikgu kang acit akan jelasin awa cikgu cik kangja awana a dah aku ini ada sing tak ini cikgu mana kontrak a o cikgu mana kontrak tapi sing ke kiri ka awa aku mau aku cikgu long sejam sejam karena jam awana cikgu kang si akan ngawa o satu cik angsing ke kiri kei cingwe aku nesa wu ki cingwe cingwe ma ciga nama amani agua ka ciga nama amani apanga ngoka kau sikan doa kang si atu cingwe ata sung teki ni kaya afistan ka hitu tu agu ka kana kang kawa cijala sung kana kang kawa ciki kang kama kana kang wa ciki kang kama da atu ata hana gini matung o jala kau sikan doa matung o kama kau sikan doa matung o jala ciki kang kama wan kang ngandagi kana kamu sisi ka ehi apanga ciki wa cijala sung koi atu kama koi atu ta kana tsamu si at o amana yang sak siapa ngawa amana yang si atama ngana kang siapa ngawa ina ha ku e awa tsiki sa tsuka de sanga sa tung a fa tsi tona tung a tuma ya tsi tona tu itsa panga tsi wan tsiki ya ngi ga jala wa mana ya e ya tung ngona ka pang mana jala sing ya ngwa to a sa tu tsi ada sing ngi sa kang ngona sing ngi ni ama ama jala tsi ngka tsi tsi ga fa ama jala tsi gi sing o ama panga tsi gi sing ga jala fa ama kan tsi gi sing ga jala da tsi sikana kawa ko e he ang ho to ka he ka jela kama na tsa sing ke tala tsa ho ke dikhe a tsam tsa ke tsa fite ngene wa le ra do ke tsa fite ngene tsa ke tsa titi ma ke tsa ko tsam tsa dikhe dri tsam tsa ke a khama ne ta ke tsimbo ke ko mo ngi ke ka sing tsa wa la ke a gum tsa tsa sing ke tsi sik ke pa sikang tsa tsa a tsa ngu tsa a wa tsa sing ta ke kang a o ta a tsi tsi ke sia jela mana ya isa kham sanga ong ong kai sa sing ngawa kana kang au da awana chigi sing ke ang ho tu kana ka au da chigi sa kama kama kana ka au da chigi sing a to a o ka to ta kama ban a ong ka sa sing de gini chi chang jala ya kula ngai chi chang jala ya kula ka khu chi chang jala ya kula chigi gu si ke ka ma chi chu da ki ha ka e kana ka mu si ya ya ng chi ka jala ya hi stan chi apa istanji tua, datenah sangkai kau sih, nanti kau sih nak kena imsa titi makan untuk tua, akan terima sasa. Jadi terang mana kaya kita imsa kita cimbu aku, imsa imsa pasti imsa tutup semua. Cikgu akan jelas, sengke ah ngajala, kau memang kaki ku eh awa, karena kamu sih awana, cikgu akan jelas sengke ah, cikgu kau cik cumki ah, karena kamu sih kang, akang awa, aku eh akama, aku nak kau sih sengke ni, cikgu kang, sing awa ya sengke awa, akang. Cikgu ya tu mahu, kalau cikgu tu mahu, kalau cikgu tu mahu, ya akam yang kaiti gini, cikgu yang mana kau ingin tuha, santu agi kasih kau lihat, sa ini kasih yang mau pengen kasih yang mau panga, cipang takkan mung, oh a menit yang mana, out awan kasih akan jelasin, tapi sini, bangga,
kausi ke akan jala samsa kang hotu chi ke a jala samsa chi ke akam samsa tak angwa akan jala sam chi krisi awana tro chi jala sam awana tro ka krisi awana tro tak ana kam sa sare kam sa pasim sa kam manir jala sam kam manir jala sam am tak kita rengna we chi ke akam sa walera to

ka if kawa wala ngoy mtana kuchu au ngwa programa kusa kawisi che ka ke radho ke kawaya tu ka kai se panga wakwe kai tuwa radho ke nimuru ya wali ten seva ben neha FM un tutu kwe